dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

0: satu lagu besar muncul, ada Kujaran Cari Jalan Terbaik ya. Apa tuh jalan terbaiknya? Jalan terbaiknya di setiap masalah kesehatan, yaitu dengan Habutop. Benar, dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop emang sudah disuarakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Sudah ada izin edar BPOM, sudah halal dari MUI, dan juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Yuk, tunggu apa lagi? Beli dan coba. Beli dan coba ya. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Nah, buat sobat Setara yang pengen beli ke radio, ayo ya, jangan sampai kehabisan. Iya, Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oh iya, sobat Setara nih yang suka banget asam lambung kambuh, kolesterol kambuh, diabetes, barangkali juga kena ginjal, stroke, sering kesemutan, sering kebas, terus diare, mah ya, barangkali ada juga yang tekanan darahnya sering naik turun ya, darah tinggi maupun darah rendah. Silahkan coba Habutopnya. Iya, aman ya, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Barangkali sobat Setara nih udah sembuh, sakitnya udah lebih mendingan, gak minum Habutop lagi gak masalah. Minum terus justru bagus ya, minum terus, karena emang fungsi utama Habutop untuk menjaga daya tahan tubuh kita, supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Iya. Apalagi tuh testimoninya udah banyak ya, banyak yang sembuh berkat Habutop. Bahkan tuh ya udah, kalau dihitung-hitung wah udah gak hanya ratusan ribuan orang tuh udah coba ya. Makanya yuk sobat Setara coba juga dong. coba Habutopnya juga. Oh iya, harganya berapa sih? Wah, ada yang belum tahu harga Habutop ternyata nih. Belum tahu ya, harganya tergantung dengan kemasannya. Cukup terjangkau, karena yang 50 kapsul hanya 100.000. Ada yang 100 kapsulnya mulai dari 150.000 rupiah, dan juga 200 kapsulnya harganya mulai dari 230.000 rupiah. Iya, yakin nih gak mau coba? Silakan ya, udah paham harganya. Sekarang tuh udah tahu mana yang lebih murah, harga lebih hemat, isi lebih banyak. Iya betul, yang 200 kapsul ya sobat Setara. Jadi jangan lupa ya, kalau lagi di jalan gitu ya, mampir ke apotek dan agen resmi tuh sedia Habutop pokoknya. Betul banget, jangan sampai kerjaan jadi numpuk gara-gara kita sering mengabaikan kerjaan kita ya, karena terlalu fokus sama penyakit kita. Makanya sekarang tuh udah ada Habutop, udah bisa membantu ya, sehat nonstop bareng Habutop. Oke, ini lanjut deh sama sobat Setara FM yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Ini kayaknya juga udah banyak yang antri ya. Ngantri lagu maksudnya. Iya, sabar ya, tergantung nih, soalnya banyak juga yang hari ini hadir. Selamat pagi buat Papa Ijo, Papa Romeo, Bu Asih, ada Mbak Liana, ada Mbak Buyati yang ada di Benar, Mbak Sri Purworejo, selamat pagi ya. Ada Bunda Wartik juga, Kang Yadi Antika, ada Mas Giman Dilajar, Mbah Bubut, Putra Sulung, Bu Fatur, dan juga ada Om Toto. Selamat pagi. Iya, bentar, dibaca dari yang pertama ya. Ada, oh, Papa Romeo di Ambal ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldisa Morris. Lagunya di Playa Mania, Duri Dalam Dada, dari koleksinya Cinta Mi Atmanegara. Salam-salam buat papanya Nora, Papa Ijo, Mas Andre, Duda Ambal, Om Gendro, dan lain-lain buat yang lagi tugas sama tugas sampai tuntas. Makasih buat Papa Romo ya di Ambal. Ada Papa Ijo buat pagi juga. Ya, gimana Bapak? Udah sarapan belum nih Papa Ijo nih? Iya, kalau ini udah gasik pokoknya ya, nomor hiji sarapannya. Katanya minta request lagunya dari The Mercies, Usah Kau Harap Lagi. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbah Putri, Mbah Kaku. Ada untuk Bunda Wartik, untuk Bututi, Mbak Asri, Bayu, Bu Kumis, Susah Mintan, Butika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre. Ada Om Paryono, Mas Imam, Bapaknya Noro, Om Gendrot, Mas Giman Dilajar, Duren Diambal, Mas Andre, dan semua penggemar Oldi Semoris. Buat Mania Matugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Siap, siap, siap. Makasih banyak ya. Buat ada Pak Paijo. Lanjut lagi, ada di bawahnya lagi, punya siapa nih? Oldi Semoris, selamat pagi buat Bu Asih. Absen pagi nih Bani ya, pengen dengerin lagunya Bunga Sedap Malam dari Ii Sugianto. Salamnya buat Mbah Putri, Mbah Warit, Mbah Bubut, Baik Kembar, Bunda Arvita, Bunda Tini. Ada Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bunda Lilis, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hani, Bu Yati, Bu Ayu, Mama Afmal, Mama Fian, Mama Fitri, Mama Agung, Mama Asraf, Mama Intan. Terus untuk semua yang lagi monitor Oldi Semoris, buat Bania semoga sehat selalu, semangat dan terima kasih. Oke, semangat dan sehat selalu, terima kasih juga buat Ibu Asih. Lagunya udah muncul ya Ibu, lagu favorit nih, Bunga Sedap Malam, kalau enggak itu biasanya daun-daun kering ya. Hafal banget nih. Oke, ada Bu, ada Mbak Liana dulu. Mbak Liana, waalaikumsalam. Selamat pagi Oldi Semoris. Jumat berkah buat semua yang lagi monit. Request lagunya Ku Cari Jalan Terbaik dari koleksinya Panca. Siap. Makasih buat Mbak Liana, lagunya udah muncul. Ya, lanjut lagi di bawahnya ada Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam. Gabung lagi nih Mbak Nia. Semoga Mbak Nia sehat selalu ya. Amin. Dan mau minta lagu judulnya dari Mayang Sari, judulnya Bebas. Oke. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak Dil Selamat, Bu Ayu. Ada Bu Mbah Putri, Bu Karmina, semoga cepat sembuh. Semangat juga. Dan buat Putri Selatan, Pak Sustar, Mama Bawel, Pak Ahmad, dan untuk semuanya aja. Buat Manianya Matugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin. Makasih doanya buat Mbak Sri. Bu Yati, waalaikumsalam ya. Oli Samar, selamat pagi. Mbak Nia, apa kabar? Sehat. Lagunya Perjalanan. Salamnya buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, mbah-mbah. Terus buat bunda-bunda, mama-mama yang lagi monitor Setara FM Kebumen. Makasih Mbak Nia. Oke, sama-sama buat Bu Yati. Semoga sehat selalu ya ibu. Coba deh dari Bunda Wartik, mat pagi, katanya request lagunya DJ. Wah, bukan DJ ya, Still Loving You. Itu DJ-nya belum dihapus kayaknya. Salamnya buat Bunda Rumu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis. Ada untuk Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyang, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Duren Diambang. Ada Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Makasih buat Bunda Wartik. Kang Yadi Antika ya, ikut meramaikan acara Oldi Semoris, boleh banget. Salam buat Mbak Angelia, Mbak Widya, Mbak Alvia di Merinen. Ada juga untuk Mama Azri, oh iya ini, ada untuk Bunda Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Baik Kembar, Mas Andi Jemur, Mas Arvildan, Mbak Bubut, dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mau request lagunya Astuti dari Gito Rolis. Di play ya. Oke, makasih buat Kang Yadi. Mas Giman Dilajar ya, hadir 8 Mei. Hiburan paling termurah meriah yaitu dengerin Oldi Semoris, lagu-lagu zaman aku kecil. Wah, kalau nya juga belum lahir kali ya. Ya, dengerin lagu deh. Oh, lagunya Kangen dari Lydia Natalie. Salam buat Mama Rizky, Mihani, Bu Saminten, Mama Azril, Bu Sakinah, Mama Emi, ada Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Pak Riono, ada Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri, dan bunjanya Salis. Untuk semuanya buat aktivitas pagi, terima kasih Bania. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Putra Sulung ya, katanya kereta senjanya Bania diklik. Oh, diklik. Iya. Ya, waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga dari Putra Sulung di Purworejo Utara, ikut gabung absen aja Bania. Selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung. Bu Fatur, wah gasikan ini Ibu, tumben. Lagi mimpi apa nih tumben ikutan atensi gasik ya. Coba nanti ya Bu ya. Hai Bania, Bu Fatur kali ini mau minta sarapan sama Bania. Kalau mau minta sarapan mah ke Romania, jangan kesini Ibu. Di sini juga nggak masak Ibu. Lagunya Pengobrol Dosa. Salamnya buat Bunda Arvito, semoga cepat sehat ya. Buat Bunda Julit, Mas Andre, Putri Selatan, ada Mawi, Bu Ayu, Bu Heni, Mavian, Bu Yati, Pak Sutar, Mbah Warit, Mbah Putri, Mbah Buwet. Juga untuk bapaknya Naura, Bukum, Laris Manis, Bukum. Terus buat Bunda Titin, juga buat Banianya, makasih telah baca koran ini. Makasih buat Bu Fatur cantik. Ya. Waduh, udah bangun ya Mahwi ya. Mat pagi buat Mahwi, ada Om Toto absen pagi Bania, request lagunya Java Jive, Gerangan Cinta. Salamnya buat Uti Caca yang lagi masak. Wah, masak apa tuh? Kepo jadinya. Oke, Mbah Bubut. Oh iya, pesan suara dari Mbah Bubut belum di-apply ya. Coba deh di-apply dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini di acara Audis Memori. Yang paling utama nih, Mbak Nian. Salamnya buat Bunda, Bu Asi, Bu Yati, Mas Aminten, sama Naomi, Pak Andre, Mas Mawil, Pak Fatur, Bu Fatur. Juga ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Akrit. Juga ada Mama Bella. Juga ada Mbak Julit. Juga ada Mbak Nisi Klesung dan Bunda Titin Wardani. Dan buat semuanya yang lagi monita. Mau minta lagu ini, Mbaknya. Lagunya Cinta. Tak petak-tak. Buat Mbaknya yang menyalin tugas nyampe tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut. Cewek nanti ya Mbah lagunya. Mama Astrid, selamat pagi juga. Alisa Morris, absen lagunya yang tadi ya Mbah, dari The Mercies, Usah Kau Harap Lagi. Oh, udah muncul Mama Astrid. Tadi lagunya muncul jam 6 lebih sedikit. Ya, salamnya buat semuanya aja deh. Buat Mania, buat aktivitas sehat selalu. Makasih buat Mama Astrid. Doren Diambal hadir ya, monitor Alisa Morris, lagunya Hidup di Bui dari The Mercies. Salamnya untuk semuanya aja, masih monitor Sara FM. Buat Bunda Yaya, Bu Yati, Bunda Warti, Mama Cindy, Bunda Insyali, selamat pagi, selamat sibuk di dapur. Buat Mbak penyiarnya, terima kasih. Makasih juga buat Duren Diambal. Aduh, Tiara, selamat pagi buat Tiara Indah. Kenapa pagi-pagi udah sedih? Semangat ya. Oke, Nia Lanyudin, ada lagu berikutnya deh. Biar tambah semangat paginya bareng lagu nostalgia dari koleksinya Frankie dan Jen. Ada Perjalanan. Stay tune bareng Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Fulfos. Pengalaman saya pakai Vitamak, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitamak, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Okay, masih bersama Nia di Stara FM Kebumen. Lanjut sesi phone live ya. Barangkali ada sobat Stara yang belum beratensi, bisa naik di phone live di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Stara FM.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga 98.4 Stara FM Kebumen. Aku nomor 1.
0: Nomor
1: semoga suci. Aman, jangan diganggu.
0: Iya, pada minggir dulu, jangan diganggu.
1: Iya, tolong ya kerjasamanya.
0: Iya, susah-susah naik.
1: Tumbok yang di ponco udah atensi gasik itu.
0: Iya, tumben
1: banyak
0: banget.
1: Banyak bupat, tumben. Intinya kan
0: kayaknya pengen lagu itu.
1: Dan terus ya, bupat. Udah naik belum lagunya?
0: Belum.
1: Yaudah, dinaikin ya, bupat.
0: Iya, oke.
1: Kalau saya lagi Iwan Fals ya?
0: Iya, doa pengobrol dosa Iwan Fals.
1: Iya, penakin lah, gak apa-apa. Biar bokeh. Kasian aja kalau request gak kebagian. Gak kebagian ke play.
0: Kurang garcet.
1: Salamnya ya. Buat Bunda Vito, semangat bun. Sama paginya sih itu nungguin, semangat juga. Buat Ibu Ayu, sehat tuh si Ibu uprek-upreknya. Semangat. Ibu Fatur, Bunda Vito udah ya. Bunda Julit, Ibu Kumis, Taris Manis Bu. Ibu Tika Darmanto, Ibu Asih, Ibu Haini, Ibu Tuti, Ibu Yati, Bunda Wartik, Mama Pian, Mama Piani, Mama Pian udah ya. Mama Cindy, Mama At.
0: Halo.
1: Halo, mulai.
0: Oh, mulai mati.
1: Ya udah pakai bahasa semuanya aja deh. Bu Kumis tolong dikondisikan ini. Buat mendatinya juga. Oke, bahasa semuanya aja. Makasih ya, Nia.
0: Oke.
1: Jangan lupa bagi ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre, semoga sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Aldi, Memarit.
0: Pagi Memarit, alhamdulillah ya baik. Memarit apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat semangat.
0: Alhamdulillah. Udah kedengeran ya Mbah suaranya ya? Kali aja belum kedengeran awalan.
2: Iya.
0: Aman berarti ini ya.
2: Hujan nggak di situ,
0: Mania? Ya? Di sini cerah banget ini, mulai panas.
2: Ini malah lagi hujan ini.
0: Walah, iya.
2: Beda cuaca. Santen pokoknya.
0: Enak nah, tuh kan. Kalau mau ngopi ngeteh ya, oi. Segar, ini iya. Anget-anget pokoknya. Mbak Warit mau lagu apa nih Mbak?
2: Lagunya di sini di batas kota ini.
0: Siap, di sini di batas kota ini.
2: Bisa?
0: Bisa, salamnya nih.
2: Ya, dan salam Mbak. Yang lagi special, tetap semangat pokoknya, semangat. Terus ada Ibu Asi juga selamat pagi, Ibu Bumi selamat pagi, Ibu ini juga. Ada Ibu Fatur, ada Bunda Tini, ada Mama Nomi, Mama Asraf juga, ada Kang Jaka, selamat pagi yang Jaka, ada Pak Sutar juga, selamat pagi, Andre juga, selamat pagi,
0: yeah.
2: Dan semuanya yang lagi dengerin All This Memory, buat Mbaknya, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warit. Ini ngintil lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Semoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oli Semoris, selamat pagi.
0: Pagi juga Mbak Cindy.
3: Hai, pagi juga. Apa kabarmu hari ini Mbak Nia?
0: Sehat, baik. Itu kenapa tuh gelutukan, geletakan sana kesini?
3: Ini kenapa nih radio?
0: Gak tahu, keras banget tuh. Tuh tuh tuh tuh.
3: Sudah.
0: Udah aman.
3: Oke. Okay. Aku ikutan Mas Andre, ya Allah. Kas ketemu.
0: Oh, lagunya.
3: Sekarang pintar.
0: Ngintil Mas Andre. Ya,
3: pintar banget sekarang lah. Naik
0: iya,
3: banyak.
0: Naikin lagunya. Mas Andre. Heeh.
3: Okay. Lagunya apa ya?
0: Tadi doa pengobrol dosa Iwan Fals.
3: Aku fotokopi lah.
0: Fotokopi.
3: Lagunya ikut babarin. Naikin.
0: Siap.
3: Pengen langsung diputar, aku mau ke pasar soalnya.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Mau nitip apa Mbak Nia?
0: Nitip apa ya? Aku pengen nitip itulah, kayak dibeliin.
3: Pengen apa?
0: Serius banget ya, kayak pengen dibeliin. Ah, tawar-tawar.
3: Iya beneran, ini mau ke pasar, kayak mpuk kumis. Ya, Bo, ke pasar ya, Bo.
0: Nyusul ya, nyusul.
3: Iya, aku ikutan lah. Mm-hmm. Ya, nanti ketemu Tambang. Ya. Buat Bu Yati, pagi Ibu. Wala bundaku tercinta, I love you. Selamat pagi juga. Sehat-sehat bundaku. Buat Bunda Titin Wardani juga selamat pagi. Bu Asih, Bu Ayu, Bu Fatur juga selamat pagi. Bu Heni sudah pulang pasar mesti. Taris manis ya, selamat pagi. Jumat berkah ini. Buat Mama Fian, pagi Ma. Masak apa Ma? Buat Mama Asrof juga selamat pagi. Mama Hin, pagi Ma Hin. Buat Mama Ria, Mama Akmal.
0: Iya.
3: Bu Tika Darmanto juga selamat pagi. Bu Ar, Bu Karmina, Mbah Ahmad juga selamat pagi Mbah. Naik Mbah.
0: Naik, naik sini.
3: Ayo naik. Buat Papa Riono, Papa Ijo, Pak Soeharto, Papa Kenaura juga selamat pagi. Pak Sutar juga selamat pagi. Mas Sandi, Mas Hoyong, Duran Ngambal juga selamat pagi. Mas Imam Boto, Mas Muksin. Dan semuanya lah ya, yang belum kecawel maaf. Ucapanku selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia sama tugas, tetap semangat, murah rezeki full, barokah.
0: Amin.
3: Aku
0: gue
3: lagunya,
0: oke,
3: belum ke pasar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Cindy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Mbak Cindy. Nitip centil Mbak Cindy. Nih, kata Bukum nih. Centil, oke nih bacain atensi dari bundanya Salis hadir monitor. Katanya masih sibuk, dia masih uprek di dapur. Ya, makasih udah monit ya, bundanya Salis. Ada Putri Selatan juga. Ya, waalaikumsalam. Hadir, Benia apa kabar? Sehat. Ikutan nimbrung nih. Aku lagunya aku tak biasa. Salamnya buat Mas I, selamat beraktivitas. Mas Andre, Bapaknya Nora, Bu Fatur. Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis.